0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Ang di buku buluh. Saya ring salam dengan sembah. Sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami. Dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka. Joget putih pisang. Dirangkaikan terus. Cik Minah sayang. Hose.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مديرة إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyraq. Isyraq sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalli subhat adh-dhuha kana ka'ajri hajj aw mu'tamarin tammah hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Fire! Fire! Fire!
4: Yeay, menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

bison nuain akarongas siap balige. Tarudung lagu boti persea. Nang manok tornin nanasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo. Bye, musikin!

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Karena dengan berdoa, seseorang bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungannya, mendapatkan ketenteraman, dan mendapatkan pertolongan serta kemudahan. Sebab itu pendengar, doa memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan yang tidak boleh kita lewatkan. Selain bernilai pahala karena itu termasuk ibadah, dengan berdoa, hidup kita juga akan semakin tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar, tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Laisa syai'un akram 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Pendengar, berdoa berarti menitipkan pahala dan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika permohonan dalam doa itu tidak terkabul di dunia, ini merupakan hal yang sangat bermanfaat nanti di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Adapun keutamaan doa yang harus kita ketahui pendengar, yang pertama, doa adalah inti dari ibadah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa adalah ibadah. Kemudian yang kedua pendengar, doa dapat menolak bala dan menghindarkan seseorang dari berbagai musibah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim yang berbunyi, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Sesungguhnya doa itu dapat menolak bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka berdoalah wahai hamba-hamba Allah. Adapun ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang berdoa setelah tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti musibah yang menimpanya dengan keberkahan, rahmat, dan menggantikannya dengan yang lebih baik disebabkan dengan doanya. Sejatinya orang tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lagi sabar. Adapun ketika dia berdoa sebelum bala atau musibah itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan bala tersebut kepadanya. Subhanallah. Selanjutnya yang ketiga pendengar, Allah akan senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa melantunkan doa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi. Inna Allah yaqul, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha da'ani. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat pendengar, doa mampu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Selanjutnya yang kelima pendengar. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya adalah orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Kemudian yang keenam pendengar, di dalam banyak ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa. Sehingga orang yang tidak berdoa berarti telah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar keutamaan-keutamaan dari doa. Semoga dengan pemaparan ini, kita termotivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang tak pernah henti untuk kita lantunkan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ustadz.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan dari salat wajib 5 waktu adalah bisa menggugurkan dosa. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku muslim tapi meninggalkan sholat 5 waktu atau sholatnya bolong-bolong. Terlepas dari hukumnya, tetap saja, sholat adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban yang menjadi anggapan kebanyakan orang. Sayangnya pendengar, masih banyak orang yang menganggap remeh perkara sholat. Mereka meninggalkan sholat tanpa merasakan beban. Atau ada orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi dia mengerjakannya dengan setengah hati alias malas-malasan. Dalam artian, dia mengerjakan sholat tak ubahnya seperti beban yang memberatkan. Padahal, sejatinya kita justru membutuhkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan sholat kita. Akan tetapi kita sendiri yang butuh dengan sholat dan ibadah yang lainnya. Karena dengan sholat, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seseorang yang sengaja mencium seorang wanita non-mahram yang tidak halal baginya. Lantas ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang yang ia lakukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

sholat. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siangnya, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa seperti ini hanya khusus untuk aku?" Beliau bersabda, "Untuk seluruh umatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, selain itu, ada juga hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya adalah, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Di antara sholat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika adz-dzahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib lima waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, dosa yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas dosa-dosa kecil, dan keutamaan ini didapat selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar di antara waktu-waktu tersebut. Akan tetapi pendengar, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia diampuni tidak hanya sebatas dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Itulah pendengar, salah satu dari keutamaan sholat wajib lima waktu, yakni menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu-waktu sholat. Semoga dengan mengetahuinya, kita menjadi semakin giat dan semangat dalam mengerjakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ekstravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalahnya. Pendengar, banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan anjuran bahkan perintah untuk berdoa. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepada Allah dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lembut lagi lirih, bukan dengan suara yang keras dan lantang. Selain itu pendengar, salah satu adab dalam berdoa adalah memohon atau meminta dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau Asmaul Husna, yakni sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan ketika kita ingin dilapangkan rizki, maka mintalah dengan panggilan Ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yakni al-asma'ul husna. Maka memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin bahwa setiap doa akan dikabulkan olehnya. Tentunya doa yang dikabulkan adalah doa yang memang pantas untuk dikabulkan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian pendengar, juga dipertegas di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa dalil dari Al-Quran tentang perintah berdoa, yang hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita atau memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah bermaksiat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar apa-apa yang keluar dari mulut kita, yakni berupa lantunan doa dan permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Yeah, more. Yeah, it was breastfeed.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: sanggup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
0: Terus berharap.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.
0: You commit one more mistake.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Iksamannya para penyintas acara mendara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mendara subuh di edisi hari Senin ya, 28 September 2026, bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstrem ini acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli, nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Cisinggih. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk kaji singgil salat subuh kita jam 5 lebih 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 5 lebih 52 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam, bangunkan tuh salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sedang melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstrem ini langsung saja rekam di Kelapa Meriam Sipoli, nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Cisinggih. Ini acara mutiara subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstremnya para penyintas acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstremnya kita lanjutkan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bagian yang ketujuh nih Ekstremnya. Nah, masih pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Nah, ini serawannya kayak sekitar pernikahan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri

di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang mendurhakaiku berarti dia tak mau ke surga. Hadis riwayat Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstranya yang kemana kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstranya para penyelajar Ramadhan Rasbu, kita akan lanjutkan kajian kita. Kita agak panjang ini ya tentang pernikahan ini ya. Nah, ini sunnah Rasulullah, anjuran Nabi. Kajian kita ini selanjutnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini bagian yang ketujuh ini. Pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Nah, kita akan coba kaji ya. Karena nampaknya banyak sekali orang melakukan pernikahan ini. Tapi gak apa-apa kita ulang-ulang kembali kajian pernikahan ini. Quran dan Sunnah mengingatkan kepada kita untuk menikah ya. Banyak ayat bercerita tentang itu. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zuriyatan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Artinya para nabi dan rasul dahulu sebelum Rasulullah Muhammad ya, mereka juga menikah, mereka juga memiliki keturunan. Nah, Quran juga mengingatkan kepada kita. Bahkan ya, bahkan lebih pada satu lagi. Nah, lebih sarfatarnya dua atau tiga atau empat. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Surah An-Nisa tiga. Nah, yang jelas ya tuntunan pernikahan ya paham, dia mengerti. Tujuan daripada pernikahan itu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Islamnya jadi kalau sudah saatnya menikah bagi para pemuda, menikahlah, jangan sampai ditunda-tunda ya. Makanya Nabi mengingatkan. Dari Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, ya ma'syara sabab, manistata'a minkumul ba'ah, fal yatazawad, fa'inna udhulil basar, wahsanulil farji, wa man lam yastanti' falih bisawum, fa'innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu ba'ah, memberikan nafkah lahir dan batin, maka hendaklah ia menikah. Ya, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena hal itu menjadi perisai baginya. Ini hadis Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai sebagaimana tiga orang laki-laki yang datang ingin menandingi ibadah Rasulullah. Yang satu ingin puasa terus, tidak berbuka-berbuka. Yang satu ingin sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu ingin membujang terus, tidak menikah-menikah. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian mengatakan demikian-demikian?
adapun aku, kata Rasulullah, demi Allah adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepadanya. Namun aku berpuasa juga berbuka, aku sholat, aku juga tidur, serta aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, man raghiba an sunnati falisa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis sahih, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi Nabi tidak suka dengan orang yang sudah saatnya menikah, ya dia membujang terus, tidak boleh. Nah, ya. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, janganlah seorang laki-laki meminang di atas pinang saudaranya. Janganlah ia menawar barang yang telah ditawar saudaranya. Jangan pula seorang wanita dimadu dengan bibinya, baik pihak ibu, baik bibi dari pihak ayahnya maupun ibu. Dan janganlah seorang wanita meminta agar suaminya menceraikan madunya, agar segala kebutuhannya terpenuhi. Namun biarkanlah ia menikah, karena sesungguhnya bagi wanita itu apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Nah, itu sama ini diantara ya, peringatan Nabi ya. Nah, yang jelas sudah saatnya menikah, menikahlah ya. Tapi luruskan niat kena Allah. Dari Abu Zar berkata, Nabi bersabda, pada persetubuhan salah seorang diantara kalian ada sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Kata Nabi, bertanya lagi, bagaimana menurut kalian jika ia melampiaskan dalam keharaman, bukankah ia mendapatkan dosa? Demikian juga ia melampiaskannya dalam kehalalan, maka ia mendapatkan pahala. Ini hadis ya, riwayat Imam Muslim, Abu Daud meriwayatkan. Nah, sama jadi begitulah ketika sudah menikah, ya suami mendatang istrinya, istrinya menerima kedatang suaminya, dia banyak mendapatkan pahala dari hubungan suami istri itu. Nah, kalau sudah saatnya menikah, menikahlah ya. Nah, jangan sampai jangan sampai ditunda-tunda kalau sudah saatnya menikah. Walaupun demikian, para ulama memberi hukum sebelumnya ya, luruskan niat dalam pernikahan itu. Nah, apa fadilah keutamaan menikah itu? Di antaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah, jelas ya, ini perintah Allah juga. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah, karena para nabi dan rasul juga menikah. Yang ketiga, memutuskan syahwat dan menundukkan pandangan, ini juga fungsi tujuan pernikahan itu. Yang keempat, menjaga kemaluan dan memelihara kehormatan wanita. Yang kelima, menekan tersebarnya kekejian di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi salah satu solusinya adalah menikah. Nah, bayangkan kalau tidak ada pernikahan, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Nah, maka solusi yang terbaik, yang paling suci, yang paling bersih adalah menikah. Termasuk juga ketika kita menikah itu, memperoleh pahala dari jima yang dilakukan suami istri itu. Nah, sebagaimana Nabi mengingatkan, bukankah ketika dia mendatangkan yang halal, dia mendapat pahala. Nah, begitu juga lah kalau dia mendatangi yang haram. Nah, berzina itu hukumnya haram, dosa. Tapi ketika suami mendatangi istrinya, sementara dia sudah menikah yang sah ya, dia mendapat pahala. Apalagi, termasuk adalah ya, memperoleh pahala dari jima itu. Nah, yang penting apalagi, tujuan pernikahan itu memperbanyak keturunan ya. Sebagaimana Nabi senang kepada umatnya yang banyak. Nah, melahirkan anak yang bermanfaat ya, ketika dia, dan doanya ketika dia sudah wafat, doa dari anak yang soleh tadi. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Nah, yang jelas ketika sudah saatnya menikah, menikahlah. Nah, pesan Nabi kepada umat ini tentang pernikahan ini ya. Nah, dan walaupun demikian, para ulama memberikan hukum ya, tentang pernikahan ini. Hukum pertama, hukumnya wajib. Nah, berarti kalau enggak menikah, dosa. Nah, ya hukumnya wajib setiap orang yang mampu menikah sekali seumur hidup. Nah, inilah pendapatnya Imam Ibnu Hazm ya. Nah, termasuk juga dari kalangan sahabat As-Syafi'i. Nah, wajib. Nah, pendapat kedua, hukumnya hanya mustahab, anjuran. Nah, ya, dengan mengambil dalil tadi, surat An-Nisa 3, maka kawinilah wanita-wanita itu yang kamu senangi. An-Nisa 3. Nah, pendapat yang ketiga, berbeda-beda hukumnya. Nah, jadi yang jelas,
Yang jelas ya, ada aja anjuran, ada wajib ya. Nah, ada juga dia makruh. Ya makruh gimana? Belum secara kondisi dia belum bisa ya, tapi dia paksakan juga untuk menikah. Nah, ya, nah makruh. Tapi setidaknya ya, setidaknya ini merupakan sunnah Rasulullah dalam termasuk juga warisan Nabi kepada umat ini tentang aturan tata cara pernikahan. Nah, disampaikan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika di antara kamu berbeda pendapat, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Surat An-Nisa 59. Nah, begitu juga ketika seorang laki-laki menikahi wanita, enggak semua wanita boleh dinikahinya. Ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya. Ada juga seorang wanita haram dinikahi oleh seorang laki-laki sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, maka dia boleh menikahi wanita itu. Nah, kita sampai. Silakan baca surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ya, kita bacakan artinya samanya. Jadi, kan tema kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Jadi, Quran berbicara tentang pernikahan. Hadis Nabi juga berbicara tentang pernikahan. Nah, ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Silakan baca surah An-Nisa ayat 22 sampai 24. Kita bacakan artinya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Surat An-Nisa ayat 22, 23, dan 24. Jadi selamanya begitu ya. Jadi seorang laki-laki melihat ya seorang wanita itu untuk dinikahinya, perhatikan juga. Ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya. Ada juga ya wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, dia boleh dinikahi. Nah, kita mulai dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi laki-laki selama-lamanya. Nah, yang pertama karena hubungan nasab. Yang diharamkan karena nasab. Ada 7 macam itu. Yang pertama, ibu. Ya, setiap wanita yang antara laki-laki dengan wanita itu terdapat hubungan kelahiran, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Nah, seperti ibunya sendiri, neneknya justru ke atas ya. Nah, dari pihak bapak maupun dari pihak ibunya. Nah, ibu ya. Nah, ibu kandungnya haram dinikahinya, begitu juga neneknya terus ke atas ya, enggak boleh. Itu haram hukumnya selama laki-laki menikahi selama-lamanya. Haram ya. Nah, yang kenapa ada hubungan nasab? Yang kedua, anak perempuan, yaitu setiap wanita yang bernasab kepada laki-laki kena kelahiran. Seperti apa? Seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan, terus ke bawah ya, dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
Nah, haram dinikah seorang laki-laki ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi ini sampaikan kepada Quran menyampaikan kepada kita, hadis Nabi menyampaikan kepada kita agar kita waspada. Jangan karena kena ada cinta sebagainya ya. Nah, adik kandungnya pun dinikahnya haram hukumnya. Anak perempuan. Setiap wanita yang bernasab kepada laki-laki kena kelahiran seperti anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki ya, atau anak perempuannya dan seterusnya ke bawah, itu haram dinikah seorang laki-laki. Yang ketiga, haram dinikah seorang laki-laki menikah ya selama-lamanya dengan saudara perempuan dari pihak manapun. Tidak boleh ya. Yang keempat, bibi dari pihak ayah, yaitu saudara-saudara perempuan ayahnya dan seterusnya ke atas, termasuk bibi ayahnya dan bibi ibunya. Yang kelima, seorang laki-laki haram menikah seorang wanita selama-lamanya, yaitu bibi dari pihak ibu, yaitu saudara-saudara perempuan ibunya dan saudara-saudara perempuan ibu dari ayahnya. Haram dinikahi ya. Yang keenam dan ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan keponakan. Nah, ini ya, ini haram hukumnya. Nah, itulah ditetapkan dalam Quran ya. Nah, penjelasan tentang itu. Ibnu Abbas ya menerangkan tentang An-Nisa 23 ini, diharamkan kena nasab 7 wanita dan kena hubungan pernikahan 7 wanita itu. Lalu ia membaca ayat, diharamkan kepada sekalian ibu kalian. An-Nisa 23. Begitulah ya penjelasan Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nisa ayat 23 itu. Nah, jadi seorang laki-laki haram menikahi wanita karena ya selama-lama karena hubungan nasab, ya, hubungan keturunan. Nah, yang kedua, seorang laki-laki haram menikahi seorang wanita itu karena hubungan pernikahan. Adanya dalam hal ini ada 4 macam. Yang pertama, istri ayah. Ya, walaupun ayah sudah menceraikannya, tidak boleh ya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, dahulu kaum jahiliyah mengharamkan apa-apa yang diharamkan kecuali istri ayahnya, ibu tiri, dan menggabungkan antara 2 wanita yang bersaudara. Allah turunkan surat, dan janganlah engkau nikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali pada masa lampau, dan firman-Nya, dan mengumpulkan 2 orang wanita yang bersaudara. Ya, dalam Quran ini penjelasannya dalam hadis Imam Muslim ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi tidak haram seorang laki-laki menikahi seorang wanita selama-lamanya karena hubungan pernikahan siapa istri ayah. Nah, walaupun ayah sudah menceraikannya, tidak boleh ya dia menikahi mantan istri ayah, tidak boleh. Nah, haram hukum selama-lamanya. Yang kedua adalah ibu dari istri, ibu mertua. Nah, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa tadi ya, dan ibu-ibu dari istri kalian. Nah, diharamkan ya. Jadi ya seorang laki-laki haram menikahi ibu mertuanya. Nah, yang ketiga haram menikah anak perempuan istri atau anak tiri, ya. Nah, sebagaimana dalam Quran, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu dan telah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Begitu ya. Nah, mamanya ada seorang laki-laki menikahi seorang akan menikahi seorang janda punya anak perempuan. Setelah terjadi pernikahan, rupanya dia batalkan, enggak jadilah sama kamu, saya ceraikan terus. Nah, kemudian dia ingin menikah anaknya. Nah, itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika dia sudah menikah ibunya, ya. Janda tadi punya anak, lalu dia berhubungan suami istri, besoknya dia ingin nikah anaknya, oh tidak boleh. Nah, ya. Kecuali dia menikah dengan seorang janda punya anak perempuan, setelah dia menikah, ah kalau gitu saya batalkan, ceraikan terusnya. Saya enggak jadi sama kamu, saya sama anakmu saja. Nah, seperti itu boleh, ya. Karena belum dicampuri. Nah, itu ya maknanya ya. Nah, secara bahasa kitanya. Biar mudah dimengerti. Jadi ini haram nikah seorang laki-laki menikahi siapa? Anak perempuan istri, anak tiri yang ibunya sudah dicampuri. Nah, yang keempat istri dari anak kandung laki-laki, menantu. Ya, kadang asalnya mertua senang sama menantunya. Ah, haram hukumnya ya. Nah, tidak boleh bagi seseorang menikah istri anak kandungnya berdasarkan firman Allah, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Surat An-Nisa ayat 23. Ya, begitu ya. Nah, jadi selamanya ini tibar sama. Nah, siapa lagi? Nah, itu kena hubungan pernikahan.
Ada lagi diharamkan menikahi wanita kena hubungan sepersusuan. Nah makanya bagi para wanita muslimah jangan sembarangan menyusukan bayi orang ya. Nah kalau andai kata dia punya bayi laki-laki yang disusukan bayi orang itu perempuan, anaknya itu sepersusuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah. Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. An-Nisa ayat 23. Jadi diharamkan seorang laki-laki menikahi ibu susunya ya, atau juga saudara sepersusuannya. Berdasarkan hadis Nabi tentang anak perempuan Hamzah ya. Ya. La tahilu li yahramu minar rada'i. Ya. Ma yuharrimu binal ansabi hiya beratu akhi minar rada'ah. Ia tidak halal bagiku kena diharamkan dari sepersusuan sebagaimana yang diharamkan kena nasab, ia adalah saudara perempuan sepersusuanku. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi jelas ya. Jadi tidak boleh menikahi ya wanita yang sepersusuan dengannya atau juga ibu susunya. Nah, inilah ya, inilah peringatan Quran ya dan hadis Nabi tentang pernikahan. Islamnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini, yaitu tentang pernikahan. Quran juga berbicara tentang pernikahan, hadis-hadis Nabi juga mengingatkan tentang hal ini, pernikahan ini. Nah, jadi ada wanita yang haram ya. Nah, kalau andai kata dia punya bayi laki-laki, yang disusukan bayi orang itu perempuan, anaknya itu sepersusuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah. Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. An-Nisa ayat 23. Jadi diharamkan seorang laki-laki menikahi ibu susunya ya atau juga saudara sepersusuannya. Berdasarkan hadis Nabi tentang anak perempuan Hamzah ya. Ya. La tahilu li yahramu minar rada'i. Ya. Ma yuharrimu binal ansabi hiya beratu akhi minar rada'ah. Ia tidak halal bagiku kena diharamkan dari sepersusuan sebagaimana yang diharamkan kena nasab, ia adalah saudara perempuan sepersusuanku. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi jelas ya. Jadi tidak boleh menikahi ya wanita yang sepersusuan dengannya atau juga ibu susunya. Nah, inilah ya, inilah peringatan Quran ya dan hadis Nabi tentang pernikahan. Islamnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini, yaitu tentang pernikahan. Quran juga berbicara tentang pernikahan, hadis-hadis Nabi juga mengingatkan tentang hal ini.

ya, inilah peringatan Quran ya dan hadis Nabi tentang pernikahan. Islamnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini yaitu tentang pernikahan. Quran juga berbicara tentang pernikahan, hadis-hadis Nabi juga mengingatkan tentang hal ini, pernikahan ini. Nah, jadi ada wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya kena hubungan nasab. Ada haram dinikahi seorang laki-laki ya, wanita itu kena hubungan pernikahan. Ada yang haram dinikahi kena hubungan sepersusuan. Sebenarnya kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Baik, semuanya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih bukan. Sejak satu Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Ekstramunia kita sedang mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. Yang ingin berinteraktif kita layani telepon ya. Nah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. 0811-648-1048 kita buka silakan. Jadi ketika ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, ya perhatikan nasabnya itu. Nah, jadi ada wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Siapa itu? Kena hubungan nasab keturunan. Yang kedua kena hubungan pernikahan. Yang ketiga kena hubungan sepersusuan. 0811-648-1048 kita buka silakan. Cuma istilahnya para ulama berbeda pandangan ya, pendapat tentang berapa kali nyusu itu. Nah, soal laki-laki tadi ya. Nah, dalam hal ini banyak pandang, ada yang banyak pendapat ya. Nah, ada mengatakan sekali susu saja ya. Nah, dia sudah ibu susunya itu. Nah, tuh. Inna maradha'a min maha'atu. Sesungguhnya penyusuan itu kena kelaparan. Nah, diharamkan kena menyusu sekali atau lebih. Nah, ini menurut jumhur seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya. Nah, yang pendapat kedua diharamkan kena 3 kali menyusui. Nah, lebih atau lebih. Nah, ini pendapat juga di dalam riwayat lain dari Imam Ahmad ya. Nah, pendapat ketiga adalah yaitu diharamkan kena 5 kali penyusuan. Nah, yang keempat tidak menjadi haram kecuali kena 10 kali penyusuan atau lebih. Nah, jadi pandangan ulama berbeda pendapat dalam ini. Nah, yang jelas kalau sudah jelas-jelas lah, makanya bagi para wanita muslimah kadang kena sayang sama anak ya, makanya bertetangga anak bayinya nangis, ibunya berangkat keluar untuk kena urusan bagi ke pasar mamanya tinggal, lalu kemudian tetangganya tadi kena sayang sama bayi disusukannya. Sementara dia punya anak bayi juga, anak bayinya laki-laki, anak bayinya perempuan, hati-hati ya. Nah, itu saudara sepersusunnya. Nah, yang jelas ya, seorang laki-laki haram menikahi wanita itu kena hubungan pernikahan, kena hubungan nasab, dan kena hubungan sepersusuan. 0811-648-1048 kita buka. Pesan Nabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Misalnya kemudian apa lagi? Nah, jadi aturan-aturan yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah, orang mukmin itu akan mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Ya, jangan dibantah. Ini firman Allah. Nah, ini hadis Rasulullah. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu dari Quran, dari Sunnah Rasulullah, kalau enggak kita sampaikan, kalau enggak kita kaji. Nah, ya termasuk tentang pernikahan ini. Mencintamu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi ada juga wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, dia boleh menikahi wanita itu. Jadi selama-lamanya yang sementara waktu. Siapa itu? Yang wanita yang haram dinikahi sementara waktu itu. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Yang pertama, saudara perempuan istri. Nah, jadi menggabungkan di antara dua wanita bersaudara itu diharamkan ya. Nah, kecuali tadi ya, pada masa dahulu, pada masa lampau. Diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abu Sofyan, ia berkata, "Ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, yaitu anak Abu Sofyan." Kata Nabi, "Apakah kamu mau?" Aku menjawab, "Ya, aku tidak cemburu kepadamu, dan orang yang paling aku suka untuk bersekat kepadaku adalah, dengan kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri." Kata Nabi, "Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku." Ya, tidak halal artinya dilarang ya. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Mulia indah cantik. Nah, di mana sementara waktunya? Nah, umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Dia punya kakak atau punya adik perempuan juga. Nah, rupanya dalam perjalanan pernikahannya dia bercerai dengan talak 3. Lalu kemudian dia menikah dengan adiknya si mantan istrinya atau kakaknya. Itu dibolehkan. Tapi kalau dinikahi kakaknya, dinikahinya pula adiknya, oh, tidak boleh. Nah, itu yang namanya menggabungkan. Tapi mamanya seorang laki-laki menikah seorang wanita. Wanita tadi punya adik perempuan atau kakak perempuan. Nah, meninggal dia mamanya sebagainya. Berarti putus pernikahan kena cerai mati ya. Nah, dia menikah dengan kakaknya. Boleh atau menikah atau dengan adiknya. Boleh kan. Nah, gitu ya. Jadi, saudara menggabungkan dia dua wanita bersaudara itu dalam pernikahan itu haram. Kecuali tadi. Berarti sementara waktunya. Nah, dinikahinya kakaknya, dinikahinya pula adiknya, dan sama-sama dalam pernikahan itu tidak boleh. Nah, itu diharamkan. Tapi yang tadi, sebagaimana dalil ya, Ummu Habibah binti Abi Sufyan berkata, ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku. Padahal Ummu Habibah ini adalah istri Nabi. Dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, yaitu anak Abu Sufyan. Nabi mengatakan, apakah kamu mau? Aku menjawab, aku tidak akan cemburu kepadamu dan orang yang paling aku sukai untuk berserikat denganku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri. Kata Nabi, sesungguhnya hal ini tidak halal bagiku. Ya, Imam Bukhari Muslim. Jelas ya. Nah, sementara waktunya gimana? Nah, umpamanya itu tadi, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, dia punya kakak atau adik perempuan ya. Nah, lalu dalam perjalanan kehidupannya bercerai dengan talak tiga ya, bukan talak satu yang bisa balik, talak tiga ya. Nah, habislah pernikahan. Lalu tak bagaimana takdir menentukan dia menikah dengan adiknya. Nah, atau kakaknya, atau dibolehkan.
1: Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipi.
0: Nah, selanjutnya siapa lagi wanita yang haram menikah sama laki-laki sementara waktu? Nah, bibi istri baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya. Yaitu menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, la yajma'u bainal mar'ah wa umatiha wa la bainal mar'ah fi jalatiniha. Tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayahnya dan seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya. Ya, ini hadis ini Imam At-Tirmizi, Abu Daud meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Jabir berkata, Rasulullah melarang menikahi seorang wanita bersama bibinya. Baik dari pihak ayahnya maupun bibi dari pihak ibunya. Ya, seorang laki-laki menikah seorang perempuan. Perempuan itu punya keponakan, perempuan juga. Dinikahnya bibinya, dinikahnya pula keponakannya, tidak boleh. Nah, di mana sementara waktunya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia itu punya keponakan perempuan. Rupanya cerai, cara tiga. Dengan bibinya tadi, atau cerai mati. Nah, lalu kemudian, nikah lagi dengan keponakannya, itu dibolehkan. Nah, itu situ sementara waktunya. Tapi digabungkannya, bibinya dinikahinya, keponakannya dinikahinya, ini yang tidak boleh. Ya, jelas ya. Nah, jadi, kalau yang tadi-tadi dia menikahi kakak dan adik ya, kalau ini antara bibi dan keponakannya.
1: Rasulullah,
0: itu diharamkan bagi laki-laki sementara waktu.
1: Ya. Nabi mencintamu, bila lala Nabi baring di jilbab.
0: Nah, yang ketiga, seorang laki-laki itu orang menikah seorang wanita sementara waktu, seorang wanita yang telah menikah dengan orang lain. Ya, enggak boleh. Ya, rupanya dia, pokoknya dia senang dengan wanita. Rupanya wanita itu nikah dengan laki-laki lain. Nah, walaupun kamu sudah menikah, saya akan nikah dengan kamu. Oh, tidak boleh. Nah, kecuali dia sudah bercerai dengan suaminya, ya, dengan talak tiga, setelah habis masa iddahnya, baru boleh menikah.
1: Sungguh manis.
0: Karena kan cinta mati deh. Pokoknya aku enggak, kamu dapat, saya enggak nikah-nikah katanya. Nah, walaupun kau sudah milik orang lain, saya akan nikahi kamu. Oh, tidak boleh, ya. Nah, seorang wanita yang telah menikah dengan orang lain, atau sedang menjalani masa iddah, nah, bagi suaminya, kecuali wanita yang ditawan dari istri kafir apabila dia telah masuk Islam. Ya, tidak boleh ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi setiap wanita yang memiliki suami maka ya haram dinikahi oleh seorang laki-laki lain.
1: Sungguh manis sesira kasih.
0: Di mana sementara waktunya rupanya dalam pernikahan wanita itu badai rumah tangga talak tiga. Dia menjanda. Lalu kemudian habis masa iddahnya. Laki-laki yang pernah meniatkan rupanya Allah ketemukan. Nah, itu baru boleh menikahnya. Di situ sementara waktunya. Ini sudah, walaupun kamu sudah menikah dengan laki lain, saya akan menikah dengan kamu. Oh, jangan. Ya. Nah, haram hukumnya, tidak boleh. Sebenarnya kita selama kaji nih, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Mungkin ada yang ditanya selamanya. 0811-648-1048 kita buka silakan. Jadi ini penting disampaikan walaupun sudah pernah kita sampaikan ya. Nah, istilahnya kadang kena cinta, kena sudah dekat, lalu kemudian ketentuan Quran dan Sunnah dilanggar. Oh, tidak boleh. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji itu. Nah, bagi para orang tua udah bisa diingatkan generasi mudanya, ya, anak keturunannya tentang aturan-aturan Allah dan Rasul ini. Nah, kadang bagaimana cara kami pun enggak mengerti katanya. Nah, makanya perlulah belajar. Kalau kita enggak tahu, ajak tanya yang tahu. Nah, makanya penting sekali ada pengajian-pengajian keluarga. Nah, Pak Ustaz, datang ya, kami mau undang Ustaz pengajian. Apa temanya? Tentang pernikahan. Nah, disitulah dikupas bahas. Nah, tanyalah di situ panjang lebar. Nah, Pak Ustaz, datang ya pengajian ya. Kami temanya tentang sholat. Dikupas tentang sholat. Nah, begitu. Nah, bagi para guru-guru kita, para ustaz kita ya, rujukannya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia wal akhirat. Surat An-Nisa 59. Nah, termasuk tentang pernikahan ini. Nah, jadi kadang sama ini, pokoknya harus dia. Itu saudara sepersusuanmu itu. Jangan. Saya harus dia, kalau bukan dia, enggak mau katanya. Itu bibimu. Jangan. Ya, haram hukumnya nikahnya. Nah, pokoknya kalau bukan dia, enggak mau. Itu saudara perempuanmu. Nah, itu kan kadang kemungkinan kena terpisah kena situasi ya, satu terhimpas kena tsunami mamanya. Ketemunya siapa saja cerita, siapa yang bersepul? Rupanya saudara kandungnya rupanya ya. Haram menikahnya. Nah, ya begitu, makanya pentingnya, makanya lihat nasabnya, lihat cantiknya, lihat pula keturunannya, lihat pula ya kaya silakan. Tapi lihat dini nah, agamanya. Fazbar bijatiddin taribat yadak, pilih yang beragama, kamu akan beruntung. Ada wanita-wanita yang haram dinikah selama-lamanya kena hubungan nasab, kena hubungan pernikahan, kena hubungan sepersusuan. Ada yang wanita diharamkan oleh seorang laki-laki dinikah sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, dia boleh menikah wanita itu. Nah, sekarang kita kaji nih. Yang berikutnya, wanita yang telah ditalak 3 tidak halal bagi suaminya yang telah mentalaknya, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar. Dalilnya surah Al-Baqarah.

0: Hari ini masih dalam kajian kita Mutiara Subuh, ada waktu beberapa menit lagi nih di edisi hari Senin ya, 28 September 2026 bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Masih bersama saya Ustaz Ali Basir ya di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah bagian yang ketujuh ini, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Kita sudah cerita Isra'unya, jadi ketika kita berbeda pandangan pendapat tentang sesuatu hal, Quran mengingatkan fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika berbeda pandangan, berbeda pendapat, kembalikan dia kepada Quran dan Sunnah, Al-Quran Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, termasuk tentang pernikahan ini ya, ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki selama-lamanya. Kena hubungan nasab, keturunan, kena hubungan pernikahan, dan kena hubungan sepersusuan. Ada juga wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sementara waktu. Ketika waktu itu berlalu, maka dia boleh menikahi wanita itu. Nah, kita ulang kembali ya. Nah, yang pertama, kena menggabungkan dua wanita bersaudara. Itu tidak boleh dalam satu pernikahan. Kecuali tadi. Nah, dinikahnya kakaknya ya, atau bercerai, atau talak tiga, atau cerai mati ya. Lalu dia menikah adiknya, itu dibolehkan. Atau sebaliknya, dinikahnya adiknya, lalu cerai mati, atau cerai talak tiga, dia nikah kakaknya, itu dibolehkan. Nah, di situ sementara waktunya. Tapi kalau nikahnya kakaknya, dinikahnya pula adiknya, menggabungkan dua wanita sudah seperti itu, nanti tidak boleh. Nah, yang kedua, tidak boleh seorang laki-laki menikahi nikahnya seorang perempuan. Nah, dia punya keponakan, berarti bibinya, kemudiannya keponakan dari bibi itu diambilnya, nah, tidak boleh. Tapi dia nikah seorang wanita, dia punya keponakan ya, bibinya tadi. Jadi dari seorang wanita itu punya keponakan, berarti dia status bibi dari keponakan itu. Nah, dia cerai, telah tiga, dia baru nikah, kemudian nikah dengan anak keponakan itu dibolehkan. Jadi ya, tidak boleh seorang laki-laki itu menikahi seperti itu. Nah, sementara waktunya. Kemudian seorang wanita yang telah dinikahi dengan orang lain, tidak boleh. Dinikahinya wanita yang sudah bersuami, tidak boleh. Nah, kecuali sudah diceraikan oleh suami talak tiga. Habis masa idahnya, boleh menikah dengan dirinya. Yang keempat, wanita yang telah ditalak tiga, tidak halal bagi suaminya yang telah mentalaknya. Kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar. Contohnya seorang laki-laki menikah seorang perempuan. Nah, lalu kemudian perempuan tadi badai rumah tangganya dengan suami tadi talak tiga. Sudah bercerai. Si wanita sudah janda, si laki-laki sudah duda. Rupanya bagaimana sudah habis masa idahnya, si perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Oh, badai lagi rumah tangganya, dia menjanda untuk kedua kalinya. Rupanya ketemu dengan mantan suami yang lama. Nah, tampak dari rekayasa ya, kemudian mereka menikah. Nah, dengan nikah yang baru, itu dibolehkan. Yang tidak boleh nikah muhallil, tidak boleh. Nah, dicerai kuda telak tiga, dia menyesal, dicarinya orang lain. Nah, kamu nikahi mantan gitu ya. Nah, setelah itu kau pakai, kemudian kau ceraikan. Aku ingin kembali kepada dia. Itu tidak boleh. Nah, tapi wanita yang telah ditalak tiga, tidak halal bagi suaminya yang telah mentalaknya, kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar. Cintamu. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 230, Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Al-Baqarah 230. Di penghujung acara selama mungkin ada ditanyakan ini. Assalamualaikum Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Di Mutiara Subuh sama siapa nih Pak?
1: Manik
0: di Sekontang. Pak Manik dipersingkat Pak. Silakan Pak. Ya, kecilkan volume, kecilkan suara-suaranya Pak, jauh dari radio.
1: Gini Pak.
0: Ya.
1: Ini masalah talak satu Ustaz.
0: Apa Pak?
1: Talak satu. Nah, jadi udah habis idahnya Ustaz. 13-10 hari.
0: Ya.
1: Nah, kemudian dia nikah balik, ingin kembali dia, gak lagi aja salah satu udah tidak, kemudian nikah kembali Ustaz. Nah, jadi habis itu balik ditalak sampai dua kali Ustaz. Jadi nikah kembali ditalak lagi. Udah juga habis hijab. Jadi dua kali talak Ustaz. Jadi itu bagaimana itu Ustaz?
2: Jadi Pak gini lah, kalau untuk konteks negeri kita Pak, nikahnya di KUA, cerainya di pengadilan agama. Selesai Pak. Gitu saja.
1: Gitu ya?
2: Nah, jadi mudah saja karena kita di bernegara ini di kantor urusan agama kan ada surat nikah itu. Nah, kalau surat cerai adanya di pengadilan agama. Ya, Pak. Jadi ya. Jadi ya, kalau makasih, yang
1: Pak.
2: Ya, makasih, Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat pikir-pikir lama itu ya, ada mudah saja mengatakan cerai. Nah, ini dampaknya. Nah, untuk konteks kita bernegara, ya kan dia pernikahan ini kan diatur oleh negara. Nah, menikahlah secara resmi di kantor urusan agama. Kalau ternyata memang harus ada juga badai pernikahannya, harus juga bercerai. Nah, bercerainya di pengadilan agama. Kalau kita di Aceh ini mahkamah syariah. Nah, selesai. Nah, jadi kalau dalam hukum lama, pipi lam, rujuk talak satu bisa rujuk, talak dua bisa rujuk. Kalau talak tiga habis pernikah. Nah, ya itulah tadi maksudnya saya sampaikan nikahnya di kantor urusan agama. Jangan kita supaya lebih resmi ya. Nah, kalau pun harus juga bercerai ya di pengadilan agama lah, atau mahkamah syariah. Jadi jelas status hukumnya secara agama, secara negara juga. Selamanya para penyintas acara mutara tersebut yang mana mendengarkan acara ini kajian kita hari ini ya masih panjang ini. Kajian kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini, kita sampaikan kajian tentang sekitar pernikahan. Semoga bermanfaat. Ya tadi, mohon maaf tadi agak lama tadi terhenti kena padam listrik. Sekarang, tapi kita ambil sebentar ya. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kajian mutara subuh ini bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan subuh. Kepada Allah sama nampun ya, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian ya, mohon diperbanyak maaf. Mutara subuh ini hadir sejak 1 Ramadan 1479 Hijriah, 1 September 2008. Sudah 18 tahun lebih ya kita hadir. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.